Sinam sinam lagi sekolah di sawan sawan ci makira kunci tu ku itu kenyo kanci mama guna ma nyo kanci mami tahu nasa maklarin si ketinggi ci kai tu tapi nasa tapi sekolah nyo kanci nyaru nci meru nci kai tu tamanda nya sa maklaria ali ali nya ambil guna rupiah ni napi nya kai tu tamanda nya jarak pak tamu sekarang guna orang secingga oleh kisca ayu guna dia kai gama samai ci mereka mana katiku nak kai res sosial katimu cang bici Facebook Facebook Radio La Voz de Napo 88.5 FM. Chinyara kai TikTok kai bi Padre Braulio katingu shangichi jak shikamana Padre Braulio katingu shangichi mananya kai so maktalia resangawa jak shonani gunde komulia.